Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tea jus lemon, tea jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan tea jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tea jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tea jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano? I need my ice, ice cold.

0: by DJ FM.
1: Film Agak Lain 3 bakal menyapa penonton layar lebar di tahun 2027. Yes, Young Stars setelah sukses mencetak sejarah sebagai film terlaris di Indonesia. Lewat film keduanya, Agak Lain Menyala Pantiku, Muhadli Aco bareng Imaginary siap buat lanjut ke film ketiganya yang tayang tahun depan. Ini diumumin langsung sama filmmaker dan juga cast Agak Lain waktu nobar terakhir film Agak Lain Menyala Pantiku hari Senin kemarin di Epicentrum Jakarta. Bakal ada kejutan Agak Lain apalagi? Lagi ya dari Bede Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambutnya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman case-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: manhã da bebo castante. Atau mau
1: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tim penyelidikan dan penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan. Yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: 94.8 DJFM, the ultimate your source radio. Hello, hello youngsters, happy weekend. Dan pastinya selamat hari Minggu. Aduh, kalau udah hari terakhir dalam minggu tuh ya, entah mau seneng, entah mau sedih gitu ya youngsters rasanya. Karena tiba-tiba udah Senin lagi besok nih. Tapi gak apa-apa ya, sebelum aku mengembalikan nuansa-nuansa Senin itu bersama-sama lagi kita di Sunset Vibes youngsters, kita seru-seruan dulu aja minggu ini barengan sama Kiki di Indo 20. Yes, yes, yes. Rangkuman 20 lagu Indonesia favoritnya kamu yang mungkin kemarin udah kamu rekomendasikan di jamnya youngsters selama hari Senin sampai Jumat youngsters ya. Nah, kira-kira jagoan kamu ada di chart gak minggu ini? Atau kalau emang udah tahu pasti bakal ada sih Ki, karena aku tuh gak pernah absen. Ya udah, mendingan kamu duduk yang manis, stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya, karena aku mau spill nomor 20.
1: Nomor 20.

Baru aja kami dengerin nomor 20 Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Wuh, lagu terbaru ya Yastars yang sempat pertama kali aku lihat di Instagram story-nya Natasha Udu bilang, ih lately Lomba Sihir tuh lagi suka banget lagi sama lagu yang satu ini. Siapa sangka kalau ternyata ini adalah sebuah clue Yastars, dimana sebenarnya Lomba Sihir tuh mau nge-cover lagu Melompat Lebih Tinggi yang dulu dipopulerin sama Sheila O.

vibesnya mungkin agak lebih apa ya, kerasa banget lomba sihirnya gitu loh Youngsters, yang gak se-energik punyanya Sheila on Seven. Iya, tapi somehow kolaborasi dari suaranya Hindia atau Baskara, abis itu ada suara-suara Natasha Udu, dan yang bikin aku makin suka lagi, kamu bisa mendengarkan suara dan ad-libbing dari Rehan Nur, si gitarisnya Lomba Sihir, di lagu yang satu ini. Dan ya, best partnya, nah ini nih ya, terus kata aku, bener-bener ya freestyle-nya si Rehan nih ganteng banget di sini ya Stars, gila. Jadi ada rasa-rasa iya ini sih emang lomba

0: istirahat, persiapan untuk masuk lagi menjalankan hari-hari kamu lagi. Yang sebenarnya kalau minggu depan gak perlu persiapan yang gimana-gimana, karena masuknya cuma beberapa hari aja ya, yang start ya, banyak liburnya deh ngomong-ngomong. Tapi biasanya kita juga identik dengan scroll HP. Tapi biasanya nih, kalau kamu udah mulai scroll HP, ada fakta-fakta baru yang kamu temukan, termasuk juga yang lately lagi rame adalah ngomongin soal masalah mental. Jadi Gen Z ini suka self-diagnose. Cocok sama nomor 19.
1: Nomor 19.
0: Ada rilisan dari Prince Hussein Youngsters, judulnya Internet Bilang Aku ADHD.

kata internet tuh kita bisa jadi penyakit apa aja deh ya. Sekarang kamu pernah juga gak di titik dimana kamu kayaknya mengalami gejala-gejala tertentu, terus habis itu ketika kamu search nih di internet, yang muncul malah aneh-aneh, malah bikin overthink.

0: Oke, itulah pentingnya kenapa kita tuh gak boleh self-diagnose ya, Stars ya. Kita gak boleh percaya mentah-mentah apa yang dikatakan internet. Udah berobat kalau emang iya merasakan gejala-gejala yang udah gak bisa ditolerir lagi nih, udah makin parah nih. Nah, termasuk juga sama kesehatan mental atau ADHD yang mau dibawakan sama Prince Hussein lewat lagu terbarunya ini. Tapi ngomongin soal Prince Hussein deh ya, Stars, kamu mungkin ya kayak pernah dengar, tapi ini pangeran dari mana sih? Eits, bukan ya, Yasters ya, bukan. Jadi Prince Hussein ini adalah salah seorang musisi juga. Dan kalau kamu memang gak asing atau kayak pernah dengar di mana, karena emang Prince Hussein sempat terkenal lewat single kolaborasinya barengan sama Weird Genius, yaitu Sweet Scar ya, Stars ya. Dan mencoba peruntungannya kembali untuk terus bermusik, salah satunya lewat internet bilang aku ADHD ini. Dimana ya sebenarnya kurang lebih nyindir-nyindir fenomena zaman sekarang aja. Kita-kita nih ya, yang suka lihat internet abis itu, ah aku kayak BPD deh, aku kayaknya ADHD deh. Padahal cuma perkara suka impulsif, cuma perkara gak bisa diem, susah fokus. Itu tuh bisa terjadi kapan aja. Dan itu tuh wajar terjadi, kecuali kalau memang sudah mulai mengganggu ya, seharusnya alangkah baiknya kita periksakan, seperti kata Kiki di awal tadi. Nah, udah daripada kita pusing gitu kan ya, ngomongin hidup yang gak ada habisnya, mending kamu seru-seruan barengan sama Kiki di Indo 20 hari ini. Terutama karena di nomor 18 datang dari Tuan 13 di Yesters ya, lewat berani mati takut hidup. Jujur, statement banget Tuan 13. Itu bold statement yang barusan tuh. Coba kita dengerin ya, nomor 18.
1: Nomor 18.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Nomor 17.

94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Dan masih di posisi 17 Youngsters. Kami from Agriculture, terang di gelap cahaya. Yang jujur ya, kalau aku denger-dengerin bikin aku merinding, bikin aku gelisah. Kenapa Ki? Karena for me, this is the kind of song that I would dance to. Ini adalah tipe-tipe lagu yang bisa atau bakal jadi musik untuk dansa, musik untuk kita joget-joget gitu ya Youngsters. Tapi somehow kalau kamu dalami lirik dari lagu Terang di Gelap Cahaya ini, serem sih jujur. Kenapa serem? Karena banyak faktanya Youngsters. Yes, lagu dari Agriculture ini mau kasih kamu sebuah vibes di mana emang ya banyak-banyaknya ngomongin soal dunia yang bising, tapi sebenarnya tenang aja karena masih ada terang di gelap cahaya. Dengan hiruk pikuk dunia dan juga ketidakpastian yang sekarang tuh kayaknya lagi marak aja gitu ya Stars ya. Tapi pasti ada jalan kok, pasti ada sedikit harapan di tengah gelap itu tadi. Yang diibaratkan lah ya sama si Agriculture. Yang sekaligus membuka mata aku kalau ternyata ya banyak banget rilisan di saat ini Youngsters. Lagu khususnya musik, kemudian karya-karya yang emang tuh berbau-bau, bernada-nadakan tentang kehidupan. Kayaknya kita semua tuh sekarang gelisahnya tuh ngomongin besok kita makan apa. Ya gak sih? Sama juga kayak tadi di nomor 18 kan kamu habis dengerin satu rilisan dari Tuan 13 yang adalah rapper ya Indonesia ya Stars ya. Yang udahlah gak usah kita pertanyakan lagi soal musikalitasnya. Udah kolaborasi sama musisi besar mana aja. Dan keren gitu ketika akhirnya bikin sebuah statement di lagu terbarunya, berani mati takut hidup. Karena kita seringkali memilih untuk ya udah menyerah aja daripada memikirkan besok kita harus pakai strategi apa lagi untuk hidup gitu ya Stars ya. Keren sih menurut aku karena kita semakin dibikin melek, kita dibikin aware sama sekitar kita tentang apa yang terjadi, kita tuh sebagai manusia harus ngapain lagi habis ini. Meskipun ya kita juga ditakut-takuti sama keadaan yang gak pernah pasti ini loh ya Esters. Tapi wise men say, asik, alias si Aldi Taher ya Esters ya. Kita semua di dunia ini mah bingung, nanti gak bingung baru di surga. Setuju 100% ya Esters ya. Selama kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk bingung, ya udah kita bingung aja gak sih? Daripada nantinya kita dikasih kenyataan kalau udah deadline-nya nih, tank-nya nih, udah di sini nih, nggak bisa lagi, udah nggak ada perjuangan lagi, udah nggak ada apa-apa lagi yang kita bisa lakukan. Nah, gimana? Tambah bingung nggak sih? Kita mah manusia berusaha aja, ya Stars ya. Tapi meskipun berusaha, seringkali kita dihadapkan dengan rasa-rasa apa ya? Ragu, takut, dan kadang juga bahkan nervous gitu ya Stars. Tapi kalau yang kali ini nervousnya lebih kepada nervous jatuh cinta gitu deh. Coming from Jordan Susanto ya Stars, lewat lagunya di posisi 16 chart Indo 20 minggu ini.

Kayaknya bukan Jordan Susanto aja deh yang nervous nih, Esther sih. Aku juga jadi sedikit nervous nih denger suaranya. Ih, ngajakin kayak nanya kayak, ih, minggu depan ada apa nih kita? Gak deh, bercanda. Tapi keren untuk Jordan Susanto ya, karena rilisan terbarunya yang berjudul Nervous ini tidak datang sendirian ya, Stars, faktanya. Justru lagu yang satu ini tuh dirilis bersamaan juga dengan single Such a Shame, bukan cuma satu ya, dua sekaligus untuk menyambut album

0: yang berjudul Million Different Reason. Keren banget sih. Vibesnya ada kayak apa ya? Soul, funk, enak aja gitu, enak kayak menemani minggu pagi kamu. Ya. Yeah. Cocok nih masuk playlist. Cocok juga berada di posisi 16. Ternyata kita udah sampai di posisi 16 loh ya Stars ya. Setelah tadi di nomor 20 langsung disambut sama Lembah Sihir dengan melompat lebih tinggi. Ada juga dari Prince Hussein di posisi 19. Internet bilang aku ADHD. Di nomor 18 Tuan 13 berani mati takut hidup. Di nomor 17 Agriculture terang di gelap cahaya. Dan baru aja kamu dengerin nomor 16 Jordan Susanto dengan Nervous. Well, well, well. Berarti udah siap ya kita reveal posisi 15 sampai 10. Nih yang Stars ya, di posisi 15 ada Adrian Khalif lewat single terbarunya berjudul 2001 kali. Kalau kita ngomongin soal arti lagunya, ini mah tipe-tipe love-hate relationship yang Stars, dimana kamu bakal menemukan perasaan-perasaan, ya aku tuh lagi bete lagi sama dia, tapi gak bisa kalau gak maafin dia. Jadi kalau ditanyain berapa kali lagi aku harus maafin kamu, jawabannya 2001 kali.
1: Nomor 15.

0: tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
11: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
12: Nomor 14.

0: Aku harus setuju sama Alika Shafira yang lagunya baru aja kamu dengerin di posisi 14 ini, dimana kayaknya kalau bisa memilih gitu kan, aku mau PDKT-annya tiap hari aja, boleh gak? Tiap ditanyain aku mau jawab pakai lagu ini aja, boleh gak? Belum waktunya jatuh cinta nih, ngomong-ngomong nih, waduh. Ya gimana ya youngsters ya, karena emang lucu-lucu banget gitu. Dan termasuk juga dengan lagu ini terasa bener-bener manis. Vibesnya kayak ada gerben-gerben tahun 2000-annya. Nah, Alika Shafira ini juga ngomong-ngomong adalah salah satu musisi perempuan muda yang kebetulan baru saja merilis EP nih youngsters, kabar bahagianya. Jadi akan ada lagu-lagu setipe ya, seperti lagu yang baru aja kamu dengerin di EP-nya yang berjudul Tentang Diriku. Dan ngomong-ngomong nih, Alika Shafira juga bilang kalau lagu-lagu di EP Tentang Diriku ini punya red stringnya satu sama lain. Jadi ceritanya tuh kayak nyambung aja. Isinya ada 7 lagu, tapi emang fokus tracknya adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta. Yang sebenarnya meskipun emang terdengar fun, playful, terus manis aja gitu ya, cutie-cutie vibes-nya, tapi somehow pesan dari lagunya tuh wise loh youngsters. Dimana gak usah buru-buru, kita nikmatin aja. Karena kalau kita tuh udah mengenal diri kita satu sama lain, ya kan, niscaya nanti kedepannya kita tuh bisa langgeng terus. Ya paling enggak kalau gak langgeng juga bikin kamu kepikiran lah, kayak yang ada di nomor 13.
1: Nomor 13

0: tahu kalau itu tuh gak bakal works. Kita tahu itu adalah sesuatu yang gak mungkin banget. Seperti gurun hujan ya, Stars, lagu terbaru dari Juicy Lucy. Ya, gak mungkin kan turun hujan di gurun. Itu gimana konsepnya? Di sana tuh panasnya panas banget. Ya kan? Kecuali kalau tiba-tiba di daerah gurun sana tuh ada kuntilanak melahirkan. Aduh, mitos yang bestseller banget ya, Youngsters ya. Karena lagu yang satu ini tuh jujur sakitnya tuh sakit banget ya, Youngsters. Ketika kamu udah berpisah sama orang yang sempat kamu sayangi, yang sempat menjadi bagian dari cerita indahnya kamu itu, dan kamu tuh ternyata menemukan fakta kalau kalian kan masih ke satu kota ya. Masih ada dong harusnya chance itu 50%, 60% atau bahkan 70%, 80%. Iya, terus aja 90%. Enggak, tapi maksudnya tuh lebih ke ini gitu loh, Youngsters. Kok bisa ya? Dari semua chance itu, kamu tuh gak ketemu sama sekali sama dia. Apakah ini memang adalah takdir ketika kamu udah pisah sama orangnya? Ya udah, gak usah diharap-harapin lagi. Bahkan semesta aja gak merestui. Saking gak merestuinya, kalian tuh gak bisa ketemu lagi. Udah yuk, pulang yuk, kita pulang. Gak usah ditanya-tanyain lagi dong, Wan. Gak usah ditanya-tanyain apakah masih ada kesempatan, apakah masih dia memikirkan kamu seperti aku memikirkan kamu. Gak, udah. Hop, gitu ya. Mending kita lanjut aja ke posisi berikutnya. Karena seru banget nih kolaborasi yang satu ini.
1: Nomor 12,
0: coming from Weird Genius, barengan sama Novia Bahmi. This is your

have no words about kolaborasi antara Virginia sama Novia Mamit. Ya ampun, aku masih speechless banget ya, Sos, karena indah banget somehow. Aku dengerin, ini kan aku lagi pakai ini ya, headphone ya, Sos ya. Bener-bener dari segala lini indah gitu, kayak aransemennya, kemudian elemen-elemen musik emang gak ini ya, gak aneh kalau nama grupnya tuh Weird Genius, karena emang beneran genius gitu ya, Youngsters. Ada perpaduan musik-musik kayak khas Indonesia banget gitu. Terus ada, aku gak ngerti itu namanya apa, tapi kayak somehow apa ya, kayak cengkok-cengkok sinden, apa ya bahasanya, Youngsters. Kayak bener-bener menjadi top notch-nya aja gitu di lagu Your Side yang ada di posisi 12 itu. Keren sih jujur, keren banget. Wah, aku bakal apa ya, biasanya tuh I would die for untuk mendengarkan lagu yang barusan untuk pertama kali lagi, karena emang seenak itu, semagical itu vibes-nya. Tapi kalau ngomongin soal yang membanggakan dari Indonesia, yang nomor 11 juga gak kalah membanggakan dong dari yang barusan ya, Stars. Nomor 11 ada Nona dengan single terbarunya

Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: kece abis. Webnya tuh badass, gak tahu kenapa ya guys ya. Padahal aku dulu adalah salah satu orang yang kecewa jujur ketika lagu Rollerblade dari Nona ini rilis pertama kali. Bukannya apa-apa, maksudnya durasinya terlalu sebentar dong, 1 menit 52 detik itu maksudnya gimana ya kak? Udah nunggunya lama banget, tiba-tiba comeback, iya comeback tapi sebentar gitu loh. Tapi ternyata justru itu letak candunya Yesters. Kristi dengan udah siap belum? Sorry, aku mau koreksi. Sekarang ya bikin candu bukan bagian udah siap belumnya, tapi justru di bagian ini nih.
1: Celan dengan sepatu reda.
0: Kayak aku tuh gak ada satu hari pun tanpa cosplay Nona Kristi yang pas bagian jalan-jalan. Bener-bener enak. Kalau bisa aku ulangin 1000 kali, aku ulangin 1000 kali part yang ini, Yesters. Iya. Tapi ya terus ya. Ini adalah satu lagu yang kemarin akhirnya dibikin versi first take-nya di apa ya, segmen first take juga namanya. Jadi waktu itu sempat viral nyanyiin lagu Shoot, kalau gak salah lagu pertamanya. Terus banyak yang menebak-nebak kayaknya ya lagu-lagu yang rilis bersamaan lah dengan Shoot itu kurang lebih gak jauh-jauh kayak Fall in Love dan lain sebagainya. Gak nyangka lah kalau Rollerblade ini bakal dibikin versi first take-nya. Karena emang secara apa ya, lagu itu bener-bener ngandelin banget yang namanya musik di belakangnya yang kayaknya rame dan heboh gitu ya. Siapa sangka malah bawain Rollerblade, ya Allah. Jadi belibet nih ya, gara-gara kita ala-ala jalan-jalan ini loh dari tadi loh kepikirannya. Iya, lagu Rollerblade ini dan ternyata sama persis seperti rekaman gitu ya. Proud of you sih Nona. Dan yang makin gongnya lagi Yesters ya, lagu yang satu ini justru dibikin versi dance cover ya sama apa ya namanya itu, girl group juga. Sering juga aku puterin di Sunset Vibes, yaitu Bini. Tapi dia lebih ke P-pop sih, Filipin group, Filipin gitu. Jadi kayak mereka tukeran lagu, Nona nge-cover dance lagunya yang Blush dan juga Bini nge-cover lagunya yang Rollerblade ini. Jadi ya kita doakan semoga mereka ini bareng ya, ada kolaborasi bareng atau gimana. Since Bini itu juga kemarin menjadi salah satu pengisinya Coachella gitu loh ya. Jadi kan ya semoga aja kalau memang mereka collab itu malah bagus gitu, bikin makin harum nama Indonesia. Harapannya gitu ya, Yesters ya. Tapi nomor 10 nih gak kalah keren tau, Yesters. Ada kolaborasi dari Isyana dan juga Kamga. Dan bahkan di lagunya yang masuk di album Eclectico-nya ini, si Kamga ini juga ikutan di penulisannya, ikutan juga di ngisi-ngisi vokalnya gitu. Keren banget deh, Yesters ya. Langsung aku present aja ke kamu. Nomor 10.
2: Nomor 10.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Malah mago la cina molo, pacila pula mala molo.
5: Indonesia, Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

Masih barengan sama Kiki di Indo 20 yang Stars. Kita udah spill ya sampai nomor 10 loh tadi lo, gak kerasa deh. Berarti kita sudah semakin dekat sama jawara Indo 20 yang Stars. Tenang-tenang aja kalau misalnya jagoan kamu belum terdengar nih dari posisi 20 sampai 10 tadi. Mungkin ada di posisi antara 9 sampai 4 atau jangan-jangan di posisi second runner up dan jawaranya Indo 20 nih. Oh yeah. Aku spill dulu kali ya, antara posisi 9 sampai 4 kira-kira akan ada lagu-lagu berikut ini. Padahal baru aja ya diomongin tadi di posisi 10 kolaborasi antara Isyana Saraswati dan Kamga yang Stars. Kamga, sang vokal director yang kita udah kenal namanya melalang buana sana sini, menghasilkan lagu-lagu yang aduh enak di kuping aja gitu rasa-rasanya. Salah satu yang jadi yang di vokal directorin sama Kamga gitu kali ya, mungkin bahasanya yang Stars adalah Raisa. Raisa, berarti kalau kita hubung-hubungkan, kita cari kesamaannya sama band yang satu ini. Oh iya, mereka sama-sama keluarga artis ya katanya ya. Iya, si adik alias Nike dan juga Iyo alias Mario tuh masih satu saudara kok sama Raisa. Makanya suaranya pada enak-enak gitu ya, ya Stars ya. Ini juga adalah hasil dari vokal directornya Kamga. Tidak mengecewakan bukan? Yang kita kenal sebagai Kak Kev, yang kita kenal sebagai Mario atau Iyo, adik atau Niki, ini ternyata suaranya potensial loh. Bisa jadi sekelas boy band yang sempurna ini loh, ya Stars ya. Jadi udah deh, kamu duduk yang anteng, santai-santai. Mau sambil ngapain sih, terserah. Yang penting stay tune terus buat dengerin lagu yang satu ini. Atau jangan-jangan jagoan kamu

website streaming di www.djfm.co.id dan pastinya lewat aplikasi On Ears. Karena Youngsters, aku cuma akan puterin masing-masing lagunya satu kali ya. Takkan bisa terulang kalau katanya Vanessa dan juga Ronnie Parolian.

0: Lagu yang satu ini juga ada di antara nomor 9 sampai 4 ya, Stars ya. Mana, mana, mana, Vanessence? Mana, mana, We Are One? Coba suaranya. Ketik satu dulu dong di WhatsApp. Enggak ya, ya Stars ya. Mending kita langsung buruan aja gercepin ya. Spill nomor 9. Karena yang kali ini gak kalah enak dari kolaborasi yang lagi kamu dengerin ya Stars. Yang kali ini termasuk the collaboration we never know we needed, jujur ya. Tapi begitu keluar langsung gitu nyindirnya gak tanggung-tanggung. Siapa hayo yang kena sindir juga? Coba acungkan tanganmu. Karena di posisi 9 ya Stars ada It Gitaf barengan sama Hindi.
1: Nomor 9.

kombinasi indah ya Stars ya, dari albumnya Itkitaf yang baru juga rilis di bulan Mei ini, Berusaha di Bawah Hujan, di mana aku nonton video podcastnya Itkitaf barengan sama Raditya Dika, dan aku menyadari betapa hujan ini berarti banget buat Itkitaf. Gak usah dijelasin.

0: Gimana-gimana sih, karena aku tahu sebagai salah satu fansnya It Gitaf, DJ Hans sering banget ya membahas-bahasnya di program jamnya Youngsters. Tapi yang jelas, hujan diibaratkan sebagai satu anugerah tapi satu cobaan juga Youngsters ya. Dimana It Gitaf tuh menjalani hubungan yang sesulit-sulitnya hubungan lah kayaknya. Bukan cuma long distance relationship aja atau hubungan berbeda agama yang dituangkan lewat lagu Masih Ada Cahaya, yang sebenarnya ada inspirasi-inspirasi ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat Alkitab gitu ya yang seterusnya. Tapi juga ternyata It Gitaf dan kekasihnya yang saat ini tuh beda suku, terus punya pekerjaan yang sangat jauh berbeda juga, tipe-tipe yang kantoran dengan orang kreatif. Banyak sekali perbedaan yang harus dibahas gitu kayaknya ya. Banyak sekali perbedaan yang akhirnya menyatukan mereka. Dimana ternyata phrase dari Masih Ada Cahaya tuh benar adanya. Di tengah ketidakmungkinan-ketidakmungkinan yang sedang diusahakan sama It Gitaf, ternyata masih ada cahaya kok. Ternyata masih ada harapan kok untuk bisa tetap jalan gitu ya, Stars. Pilihannya adalah ya udah mau tetap diteruskan aja atau ya udah disudahi. Karena aku pernah baca satu quotes yang Stars, di mana kita-kita tuh don't settle for less lah. Kita-kita tuh enggak perlu kok menurunkan standar kita untuk bisa bersama seseorang. Karena kita adalah orang-orang paling mantap di dunia ini. Kita semua tuh mantap loh ya, Stars, kalau kita menemukan orang yang tepat gitu ya. Kalau bisa bertemu dengan seseorang yang lebih minim lagi kekurangan, lebih minim lagi perbedaannya, kenapa enggak? Karena seperti apa yang dikatakan di nomor 8 ya, Stars ya.
1: Nomor 8.
0: Alias mengutip kata-kata dari Iyo, kakek dan juga adik. Aku tuh sesempurna itu lagi.

0: Keren banget sih, emang saking sempurnanya ya, ya Stars ya. NPD tidak berhenti sampai di single pertama saja. Udahlah, baru rilis satu single doang, panggilan manggungnya gak kira-kira ya. Udah akan datang ke pesta pora, udah akan datang juga ke ini mana? Surabaya terdekat, apa namanya, SOD ya, Yasters ya. Gila. Makanya NPD akhirnya memutuskan untuk rilis single lagi. Ya ampun, meskipun masih upcoming ya, Yasters ya, masih di tanggal 29 Mei 2020. Aduh, dengan liriknya yang lagi-lagi humble banget, jujur ya. Karena kan mereka saking sempurnanya itu tadi ya, Yasters ya. Aku sampai, aduh, mengelus dada ya, Stars. Melihat lagu terbarunya, judulnya adalah I Love You, But You Lebih Love Me. Gokil. Jujur, di situ letak percaya dirinya harus diacungi jempol banget. Gak kuat, gak kuat aku tuh. Tapi sukses buat NPD alias New Pusat Dunia. Karena jujur, meskipun liriknya bercanda, tapi eksekusinya gak pernah main-main. Mendatangkan Aco Tenri, mendatangkan Kamga, yang dimana aku melihat berarti proses dibalik semua yang dilakukan sama NPD tuh, ya emang niat bermusik gitu loh, Youngster. Cuma memang liriknya agak-agak nyeleneh. Tapi kalau kita mau ambil sisi positifnya ya, banyak juga gitu loh, dimana lagu sempurnanya aku aja ini menjadi bentuk apa, afirmasi diri terus menerus ya, Stars ya, buat kita-kita untuk udah gak apa-apa, gak usah insecure lagi, karena kita semua adalah new pusat dunia gitu. Kita beralih ke nomor 7 ya, Stars.
1: Nomor 7
0: ada Nabila Takiyah dengan Check It.

0: ini nih yang paling aku suka ya, Stars ya. Waktunya kita gosipin atau kita bahas yang lagi rame nih. Nabila Takiyah yang lagunya baru aja kamu dengerin di posisi 7. Cegil ya, Stars. Yang kalau kita hubung-hubungkan dengan kisah kasih asmaranya, mungkin akan sedikit relate ya, kurang lebihnya lah. Karena belum lama Nabila Takiyah tuh digosipin lagi dekat sama Samuel Cipta. Sama-sama alumni Indonesian Idol, tapi kalau Samuel tuh ya dari angkatannya Tiara Andini. Karena memang dulu digosipinnya sama Tiara Andini juga ya, Stars, tapi tidak terbukti ya, karena habis itu Tiara Andini ternyata punya pacar lagi ya. Gak tahu emang mantanan, terus habis itu setelah lulus dari Idol fokus masing-masing punya pasangan masing-masing atau gimana, nggak tahu, kurang tahu gitu ya. Tapi Nabila ini kok makin kesini makin iya lagi kayaknya sama si Samuel ya, Stars. Karena ada waktu itu tuh event olahraga badminton ya kalau nggak salah, dan mereka tuh sempat ngejokes gitu, aku lihat-lihat beberapa kali di live, katanya nanti kalau misalnya menang nih confess. Nah terus habis itu setelah mereka beneran menang di lomba badminton itu, kok makin deket. Jadi banyak fans yang berspekulasi Nabila Takiyah nih sekarang udah di titik bahkan bukan cuma kontes tapi jadian sama si Samuel Cipta. Ah, lucu banget. Jujur karena vibesnya mereka tuh somehow gemes, gak tahu kenapa. Kayak yang Samia tuh lucu-lucu dan pengertian aja, dan Nabilanya yang polos gitu deh, users. Tapi cuma satu yang berbeda di antara mereka, agamanya aja gitu. Jadi nggak tahu kedepannya gimana, ya udahlah ya. Namanya juga anak muda, dirasa-rasain dulu aja. Mumpung masih indah, mumpung masih bisa cegil ya, nap ya. Seperti lagunya, nggak apa-apa, udah. Tapi jangan sampai perbedaan ini akhirnya membuat yang sudah indah ini menjadi remuk. Seperti katanya Angie Carvalho, Yesters, yang bakal kamu dengerin di posisi 6.
1: Nomor 6.

0: ini benar-benar bestseller banget. Kenapa aku sampai bilang kayak gitu? Karena benar-benar apa sih nama fanbase-nya Angie? Please kasih tahu aku. Aku penasaran banget. Banyak banget yang rekomendasiin, yang request kali ya kalau di jamnya Youngsters juga. Tapi aku kan program barat ya Youngsters, biasanya di Sunset Vibes gitu. Program lagu-lagu yang emang hanya boleh barat only. Tapi selalu ada satu atau dua orang yang rekomendasiin lagunya Angie Carvalho ini gitu. Jadi kayaknya menurut aku di posisi 6 minggu ini oke lah ya. Tapi bisa sih minggu depan kayaknya di posisi jawara, di posisi 1. Karena saking dicintainya gitu lagu Rembuk dari Angie Carvalho. Ya, jadi lagu kedua ya berarti ya. Sejak lagu pertamanya itu lagu dari Yovie Widianto, Youngsters. Emang ketika begitu lulus Idol kan top 10 dikasih lagu semua ya sama Yovie. Dan akhirnya dari Sebatas Mimpi, aku ingat lagi judulnya. Karena emang Angie tuh apa ya, suaranya khas aja gitu. Yang sebenernya aku sambil merem kayak udah tahu nih pasti lagunya Angie gitu. Dengan pembawaan yang dia kasih di lagunya, nyawa yang dia kasih di lagunya, dan juga suaranya udah khas Angie banget. Remuk jadi salah satu lagu galau yang benar sih harus didengerin terus-terusan menurut aku, karena enak banget ya Stars.
1: Nomor 5.
0: Tapi kali ini harus aku akui, lagu paling dewasa tahun 2026. Kolaborasi antara Vanessa Z dan juga Roni Parolian yang Stars, yang tadi aku sempat perisan juga. Takkan terulang, bisa kamu dengerin di nomor 5 hingga 20 minggu ya.

0: Tuh, baru aja kamu dengerin kan ya kolaborasinya Youngsters. Kamu berpendapat sama enggak akhirnya sama Kiki nih? Sama-sama merasa kalau ini memang adalah lagu paling dewasa 2021. Karena kolaborasi kakak adik, sebenarnya chemistry mereka di luar daripada lagu yang sangat sedih ini tuh lucu banget lagi Youngsters. Tapi ya gitu, gak bisa dibilang lucu yang harus di-ship-shipin. Karena mereka lucunya emang kayak ya udah abang adik, sama-sama orang Batak juga kan ya, si Vanessa Z dan Roni Parwalian. Dan suaranya, apa ya, si Vanessa nih definisi suara cewek cantik, dan Roni Parwalian tuh enak gitu. Antara keduanya menyanyikan lagu yang aduh maknanya deep banget ya Stars. Ketika kamu gak usah lagi cari-cari siapa yang salah sebenarnya, karena ya udah ini udah waktunya berpisah aja. Dan gak apa-apa, berpisah tuh bukan sesuatu yang perlu kita takuti, bukan sesuatu yang perlu kita hindari-hindari. Karena ada di dunia ini yang bertemu hanya untuk sebagai pelajaran, tempat singgah sementara aja. Dan di nomor 4 ya Stars,
1: nomor 4
0: kita bakal ketemuan sama Mesa Hira di ujung minggu. Sebelum akhirnya nanti Kiki bakal umumin jawaranya Indo 20 nih. Habis lagu yang satu ini ya, stay tune terus dengerin Indo 20 on Yon DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Malo ho mago la china molo, pacila pula mala molo.
3: Indonesia. Karya musik atas Indonesia.

0: kita udah dengerin Miss Aira di ujung minggu waktu ya Kiki untuk pamitan. Nah, enggak deh. Gitu kan biasanya barengan sama DJ Hans ya. Kalau udah tanda-tanda jamnya yang search mau berakhir tuh biasanya ada lagu-lagu di ujung minggu ini. Karena definisi di ujung gitu ya yang search ya. Gak dong, karena aku udah janjiin kamu 3 lagu alias second runner up, runner up dan juga Jawara Indo 20. Ya aku bakal spill lah, yes search. Makanya, makasih ya udah stay tune. Sampai kita spill, sampai kita ketahuan nih kira-kira jawaranya siapa. Kamu sudah bersabar, sudah stay tune terus dengerin Indo 20. Meskipun yang nemenin kayaknya Kiki lagi gitu kan ya, yang stars ya. Aduh, doain deh semoga segera ada penggantian di jalan. Ya kan, biar ada yang nemenin kamu gitu Sabtu Minggu dan gak bosan sama suara kita aja. Nah ya stars, di posisi ketiga yang kali ini datang dari salah satu musisi yang udah legend sebenarnya di industri musik khususnya Indonesia, tapi fansnya wah udah sampai mancanegara. Aku pernah nih satu kali nonton konser yang salah satu line up-nya adalah Sheila on Seven. Kemudian fansnya yang datang, wah aduh, dari berbagai kalangan umur, udah deh dari yang seangkatan Kiki ada, kemudian ada yang ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Dan mereka datangnya juga jauh-jauh yang stars, bukan cuma ada di Surabaya doang, tapi bahkan sampai ada himpunan fansnya Sheila on Seven se-Malaysia. Aduh, gokil gak tuh. Bener-bener sebanyak itu, semasif itu, dan saking masih dicintainya ya. Terbukti juga ada di posisi 3 di chartnya Indo 20 minggu ini. Lewat lagu terbarunya yang stars, Sederhana. Iya, sederhana tapi selalu ngena. Kalau yang bawain Sheila on Seven.
1: Nomor 3.

0: karena sebenarnya emang lagu sederhana dari Sheila on 7 ini punya makna yang cukup dalam gitu ya. Terus ngomongin soal antara kebutuhan dan juga apa yang kita mau. Seringkali kita berada di tengah-tengah dan maju mundur gitu. Pilih yang mana ya? Pilih yang mana ya? Padahal kalau kita cari tahu lebih dalam, kita berhenti bentar aja dan mikir gitu ya, Stars ya, kayaknya menghitung 1-10 kita tuh tahu kita tuh harus ambil yang mana antara kebutuhan sama kemauan kita itu tadi. Dan emang lagu yang satu ini terinspirasi dari kisahnya Pak De Eros ya, salah satu personilnya Sheila on 7 ya, Stars, di mana doi pada masa-masa pandemi itu memikirkan baiknya aku beli gitar lagi atau enggak gitu. Di tengah ekonomi yang lagi gonjang-ganjing, kondisi yang seperti ini, aku enggak manggung lagi, tapi di satu sisi ketika aku manggung pun aku adalah gitaris, aku butuh juga gitu loh pembaruan-pembaruan gitar itu tadi. Ini sebenarnya antara alasan profesional sama aku tuh sebenarnya masih bisa enggak sih pakai gitar yang lama gitu. Enggak tahu deh, Yesters, emang kadang kita tuh bingung sama hal-hal yang kayak gitu, ya kan? Dan akhirnya diingatkan lagi kalau kita tuh bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana aja. Kita gak harus memaksakan apa yang kita mau, karena apa yang kita miliki, asalkan kita tuh bersyukur, ya ya udah, hal sesederhana itu bisa bikin kita ngerasa bahagia aja ya, Stars. Makanya benar kata pepatah, kalau bahagia itu sederhana, sesimpel kita ngerti apa yang kita mau. Termasuk juga mungkin satu hal yang sederhana tapi bikin bahagia menurutku adalah ketika kita punya pasangan dan kita mau saling mengerti, kita mau saling tahu, kita mau saling memaafkan. Gak peduli.
1: Nomor 2.
0: Gak peduli harus berapa kali lagi, kita tuh saling memaafkan. Kayak katanya Pamungkas. Di posisi 2 di chartnya Indo 20 minggu ini ya, Stars. Kalau kamu diberikan pertanyaan yang sama, kira-kira kamu masih mau gak memaafkan pasangan kamu yang sebenarnya salahnya itu-itu aja?

0: Ada yang pernah bilang ya Stars, kalau Pamungkas udah bikin lagu berbahasa Indonesia, udahlah kelar kita semua. Dan bener aja ketika Mas Pam, akrab banget kita emang ya, ya Stars ya. Tapi bener aja ketika Pamungkas ini atau Mas Pam ngerilis berapa kali kita akan saling memaafkan, aku dengar pertama kali kayak langsung wah kena banget, karena aku menginterpretasikannya bukan cuma sama pasangan aja ya Stars, tapi sama diri aku sendiri juga. Bertanya-tanya kapan ya terakhir kali aku memaafkan diriku sendiri, berapa kali aku harus menghadapi segala rasa antara insecure iya, antara pingin terus memaksakan diri sendiri sampai ke titik di mana capek. Nah itu capek, tapi gak dirasa-rasa. Kayaknya aku tuh harus banyak-banyak deh memaafkan diri aku sendiri, karena hanya itu yang akhirnya bisa membawa aku sampai ke titik sekarang ini. Karena hanya itu yang bisa bikin aku terus melangkah lagi ya Starsnya. Harus banyak-banyak kita tuh sayang sama diri kita sendiri. Dan itu jadi pertanyaan yang somehow punya makna deep banget gitu. Dan semua hubungan ternyata memerlukan itu. Semua hubungan tuh perlu minta maaf dan memaafkan lah ya bahasanya ya Stars. Ih. Tapi pertanyaannya, berapa kali kamu juga selain memaafkan diri kamu sendiri ya kan, terus pasangan kamu. Sekarang pertanyaannya adalah berapa kali kamu bakal memaafkan bos kamu atau atasan kamu yang seringkali jadi alasan kamu nangis di atas motor kamu ketika kamu pulang dari kantor kamu, yang mungkin beberapa kali bikin kamu ngerasa aku pengen resign aja deh. Berapa kali ya Stars kamu harus deal sama masalah yang itu lagi, karena sekalian aku present jawaranya untuk minggu ini.
1: Jawara minggu ini. Nomor 1.
0: Di posisi 1 ada kota yang tak janji apa-apa. Alias menggalan lirik dari Salma Salsabil. Ada juga di situ tuh lirik yang aku suka, Bos Yeping Bababibo. Itu dia ya, ya Stars ya. Akhirnya setelah comeback, Salma Salsabil berhasil jadi Jawara Indo 20 lagi. Gebrak lewat lagunya yang berjudul Hacu. Ini ya Stars ya. Ngomongin soal gimana kerasnya kota-kota yang menjadi pelarian kita-kita yang adalah budak, yang adalah karyawan yang masih mengais rezekinya di bawah kekuasaan seseorang, entah itu bos, manajer atau siapapun itu ya Stars ya. Keren sih menurut aku bahasanya, kemudian lagunya. Belum ada lagi lagu Indonesia yang kayak gini menurut aku. Temanya mungkin lately lagi sering dibahas yang Stars, berkaitan juga dengan ekonomi kita yang lagi gonjang-ganjing. Tapi vibes lagunya ini loh, mahal kata aku. Ya sekaligus sekarang kita udah tahu ya Jawara Indo 20 minggu ini. Kiki pamit deh. Thank you so much buat kamu yang sudah nemenin Kiki seru-seruan dan spill nomor 20 sampai ketemu Jawara Indo 20 minggu ini. Kita ketemu lagi besok di program Sunset Vibes ya. Tapi yang Stars, tapi tenang aja, kamu juga bisa masukin lagu-lagu jagoan kamu di chartnya Indo 20 as long as kamu request yang banyak di program jamnya yang Stars setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Istan Pobita signing out. Jangan lupa untuk dengerin terus di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional, bisa lewat aplikasi On Ears ataupun website streaming www.djfm.co.id. Enjoy Hacu dari Salma Salsabil Youngsters. I'm signing out. See you and also bye-bye.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most Soundtrack. Iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo yang Stars, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pasti, tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang Stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang Stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerik. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Lagi apa berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam kak.
2: Ya malam mas. Mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
2: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
2: Thank you. Permisi mbak. Ada orangnya nih mbak. Oh, nunggu 4 orang juga mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the hope and is still the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: amoeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amoeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label Gizi Nutri Label di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight by DJ FM. Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters, dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Mid Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bre, ndang delok niki RCTI neng channel 28.
6: Indonesian Idol.
7: Skillmu tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
5: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Salma Salsabil udah nge-spill lewat beberapa postingannya soal single baru yang dia rilis di tanggal 8 Mei 2026. Single berjudul Hachu ini ngangkat tema dan topik yang jujur bukan Salma banget ya kalau dibanding sama album atau hits-hitsnya dia sebelumnya. Karena Hachu ini bakal ngebahas soal perjuangan kaum pekerja menengah ke bawah yang terus berjuang buat ngadepin rutinitas setiap harinya dan tekanan pekerjaan yang kadang gak masuk akal. Untuk musiknya sendiri masih Salma banget kok. Ada R&B-nya dan ketambahan musik hip-hop kali ini. Tungguin singlenya rilis ya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Kok teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Pastiin bakal ke Indonesia nih ya Stars, buat ngejalanin laga pramusim lawan klub besar juga, yaitu Chelsea. Pertandingan ini sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 8 Agustus 2026 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Gila sih, ini bakal jadi pertandingan bersejarah banget gak sih yang Stars? Secara dua klub besar Eropa gitu loh ya, tandingnya di lapangan Indonesia. Semoga lancar tanpa ada kendala apapun deh ya pertandingannya nanti, biar gak malu kita. DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan atau millionaire gak sih, youngsters?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ Amber.

0: by DJ FM. Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Lenyap tabir bekas nanti atau mau menurut tuk cair.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang guyu, ketawa ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker. Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: Eh, gak bahaya apa Rah?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Disney Animation bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Writing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinet Youngsters Radio.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Alex.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
2: he is the hope and is still away. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, ya stars. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Ih, aku lihat gini di Hangout Place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ini

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan yang benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya apabila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Geng Scooby-Doo akhirnya balik lagi nih Youngsters, tapi dalam versi live action. Netflix baru aja ngerilis first look Scooby-Doo Origins. Di sini, Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy bakal tampil dengan versi yang lebih real. Gak cuman itu, tampilan perdananya juga langsung nunjukin vibe yang beda dari versi kartunnya. Menariknya, cerita kali ini bakal fokus ke awal mula terbentuknya Mystery Inc. Mulai dari gimana mereka pertama kali ketemu, sampai akhirnya jadi tim pemecah misteri. Dengan nuansa yang lebih dark dan misterius, versi ini juga digadang-gadang bakal punya cerita yang lebih kompleks dan serius.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Raisa dan Ariel Noah akhirnya udah ngekonfirmasi kalau mereka bakal ngerilis single kolaborasi di tanggal 28 April 2026 berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi, yang dijadiin original soundtrack film Dilan ITB 1997. Momen rekaman mereka ini terupload manis di official Instagram Raisa @raisa6690. Tungguin lagunya rilis dan request ya nanti di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
3: Lagi drakoran, apa sih?
2: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
3: K-Beauty Box, ini mau.
2: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
3: Tapi nonton drakor dulu ya, ini artis favoritku.
4: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
2: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
3: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
2: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
3: Wah, mau banget. Yaudah, yuk. Buruan kita borong.
2: K-Natural White, glowing is yours. Yang Medok Youngsters Young Street Radio.

0: Bre, dan geloan niki RCTI nang channel 28.
1: Indonesian Idol.
2: Skillmu tinggi sekali,
3: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: The Ultimate Youngsters Young Street Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya inget, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption rusak hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang bikin sedih.

0: Dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu.
1: Okay.
0: Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Nah, ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran masih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
3: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu.

sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh.

0: Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Wuh, lama banget sih. Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem banget.
2: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar gak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melang, bukan dari permukaan aja. Tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. New.

0: resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Melody Metotre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: The most iconic music from your favorite movie.
5: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Raise It All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesers, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai

0: Halo semua, kita dari
1: The Lantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The most iconic music from your favorite movie.
3: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes! Siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaginet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia, geser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: 사랑해.
4: Ih, gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
5: Seru banget sih drakoran.
6: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
6: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Oh, ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Wah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
6: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
6: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi. Nanti mau beli 5 kali
6: Ca,
4: ya.
6: Ca, kerja dulu.
4: Oke, janji ya Ran, nanti kita beli.
6: Iya Ca. Fresh and Natural Perfume Soap. BB, be fresh and natural.
7: Wingscare.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu

0: இன்று ஒரு சிஎஃபி யோ சுனி.
1: You're listening to 94.8 TGFM The Ultimate. Yes, there's a radio. Ada Alvin di sini ya, sir, di The Morning Crew yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Aduh, welcome back to Monday, youngsters. Udah jam 6 teng nih ya. Udara Surabaya pagi ini masih seger banget. Buat kamu yang udah melek, udah mandi wangi, udah rapih mau berangkat kampus atau ngantor pagi hari ini, mantep deh, semangat paginya juara. Kita di sini bakal seru-seruan bareng dan ngobrolin hal-hal yang lagi trending, youngsters ya. Tentu aja, kamu bisa dengerin aku lewat radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM, atau bisa juga streaming lewat www.djfm.co.id, atau juga bisa lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store, youngsters. Dan sebagai pembuka untuk mendobrak api semangat pagi ini, youngsters ya, aku mau puterin lagu dulu dari Avamax. Ini dia, Sweet But Psycho.

You're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Aduh. Bareng sama Alvin di The Morning Crew yang seharusnya yang pastinya masih setia nemenin Senin pagi kamu ya, yang makin on fire dengan beat asyik dari Clean Bandit bareng Marina and Lewis Fonsi lewat lagunya yaitu Baby. Nah, yang seharusnya lagu Baby itu tadi unik banget ya, ternyata kalau kamu dengerin musiknya bawaannya kan pengen joget terus ya, karena nuansa Latin pop dan elektroniknya itu kental banget gitu. Tapi ternyata kalau kita bedah liriknya ya, aduh, nyesek sih sebenarnya yang stars. Lagunya tuh menceritakan tentang seseorang yang gak sengaja nih ngeliat mantannya tuh lagi jalan sama pacar barunya tuh, masih sayang banget dan nyesel gitu udah ngelepasin mantannya itu. Tapi sayangnya semua itu udah terlambat, karena you're already someone else baby, kamu udah jadi kesayangan orang lain. Aduh, aku deh, siapa yang Senin pagi ini malah relate sama lagunya yang stars, awas deh gagal move on gitu kan. Daripada pusing galauin mantan yang udah bahagia sama orang lain, mending kita fokus nata masa depan ya yang stars ya. Kita lanjutin rutinitas wajib kita di pagi hari ini, apalagi hari Senin.

gitu kan, hari yang dimana baru aja benar-benar mulai kedubrak-kedubrik karena udah mulai Senin lagi yang stars ya. Nah, kita lanjutkan untuk ngelakuin rutinitas kita yaitu afirmasi positif. Asik. Kita panjatkan doa dan harapan kamu di pagi hari yang positif-positif aja yang stars ya. Biar aura sama pikiran kamu ini ya enggak negatif mulu gitu kan. Sembari pakai teknik tapping yang stars seperti biasa ya, yaitu ketuk pelan-pelan pakai jari kamu mulai dari kepala, dahi, hidung, pipi, dagu, terus sampai turun ke bahu. Nah, resapi dan ucapkan doa serta harapan kamu yang positif ini ya stars ya. Kita mulai, boleh langsung diketuk-ketuk dahi kamu, kepala kamu yang stars ya, lalu hidung kamu, pipi kamu, dagu kamu, lalu lanjut ke bahu. Ayo kita mulai sekarang diketuk-ketuk lewat jari jemari, jari tengah sama jari telunjuk kita. Lalu kamu langsung katakan, aku sehat, aku cerdas, aku pintar, aku bahagia. Moodku hari ini luar biasa, aku ganteng, aku percaya diri, rezekiku lancar. Segala pekerjaanku dan tugasku hari ini sangat mudah. Pekerjaanku lancar dan aku sangat berharga. Uang selalu mengalir deras ke rekeningku, ke dompetku ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet keberuntungan. Aku dijauhkan dari dosen, bos, atau orang-orang yang ruwet. Dijauhkan dari jalanan macet dan pastinya jodohku datang dengan bibit bebet bobot yang membahagiakan. Amin. Boleh diucapkan 3-5 kali yang stars ya. Kita ulangi lagi. Aku sehat, aku cerdas, aku pintar, aku bahagia. Moodku hari ini luar biasa bagus. Aku ganteng, aku percaya diri, rezekiku lancar. Segala pekerjaanku dan tugasku hari ini sangat mudah. Pekerjaanku lancar, aku sangat berharga. Uang selalu mengalir deras ke rekeningku, ke dompetku, puluhan jutaan, miliaran selalu. Amin. Aku adalah magnet keberuntungan yang stars. Aku dijauhkan dari dosen, bos, dan orang-orang yang ruwet. Dijauhkan dari jalanan macet dan pastinya jodohku datang dengan bibit, bebet, bobot yang membahagiakan. Amin, amin, amin. Paling kenceng ya buat kita semua pagi ini. Dan kamu bisa tambahin doa-doa dan manifest harapan kamu yang stars yang lain ya. Yang mungkin ingin banget kamu kabulin. Kamu kabulin. Ingin banget terkabul. Nah, ingin banget terkabul ya. Jadi pagi-pagi biasanya, terutama habis subuh itu, kalau bisa kamu udah panjatin tuh doa-doa kamu, harapan kamu, manifest kamu ya. Nah, kalau kata orang sih katanya bagusnya itu dicatat. Dicatat tiap maksudnya itu dicatat semuanya, terus tiap pagi itu selalu diulang-ulang gitu doa itu ya. Jadi biar alam semesta juga ikut mendoakan yang barusan kamu doakan itu. Amin. Abis ini aku mau ngajak kamu untuk stretching barengan sama aku seperti biasa yang stars. Tipis-tipis aja, pelan-pelan aja. Cocok banget buat kamu yang belum berangkat, yang masih di rumah atau masih di kos ya. Jadi masih bisa gerak dikit-dikit lah ya. Apalagi buat kamu yang baru bangun tidur nih, yang masih ngantuk tapi kepaksa harus melek gitu ya, karena bentar lagi mau jam 7 nih. Dan stay tune terus yang stars, jangan kemana-mana. Aku puterin dulu lagu yang asik buat nemenin vibes Senin kamu. Ada dari Malik The Essentials. Kita

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka ke

0: 506.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar nggak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94.8 DJ FM Surabaya.

Radio barengan sama Alvin di sini yang serius di The Morning Crew. Ya, semangat. Ya, masih rebahan. Kita berdiri dulu kali yang serius ya, boleh enggak sih? Yuk, berdiri sebentar aja gitu ya. Biar otot-otot kamu tuh enggak kaku, biar lemas dan siap diajak tempur Senin pagi ini yang serius ya. Yuk, yang sudah berdiri dimulai dari tarik nafas dalam-dalam dulu dari hidung. Tahan bentar, buang perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung yang sers. Tahan, buang lewat mulut. Oh, seger banget ya. Apalagi buat kamu yang udah membuka jendela kamu, terus pintu kamu gitu kan, biar oksigennya tuh terrefillkan. Nah, kemudian kita lanjut ke mata kamu yang sers ya. Kedip-kedip yang kenceng, biar beleknya ikutan jatuh dan silau paginya tuh masuk gitu. Yuk, kedip-kedip. Nah, yang kenceng, yang cepat kedip-kedipnya. Kan enak gitu ya, kalau mata kita tuh nggak yang berat banget gitu kan. Apalagi kalau kamu belum mandi, pasti aduh, masih ngantuk-ngantuk gimana gitu. Nah, kalau udah dikedip-kedipin, abis itu turun ke bibir yang sers kamu. Pertemukan kedua bibir kamu ya, lalu kamu getarkan. Nah, biar ngomongnya atau presentasinya nanti gak kaku ya, biar lemes juga, gak belibet yang stars ya. Langsung aja diember-emberin, digetar-getarkan. Nah, lanjut terus digeterin, langsung masih digeterin yang stars ya. Nah, kalau udah abis itu kita lanjut ke kepala yang stres ya. Diputar pelan-pelan di bagian ke kanan, lalu ke kiri dalam hitungan 4 ya. 4 nanti 1, 2, 3, 4 udah ketemu ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Habis dari kanan, muter ke kiri. Kita switch, kiri muter ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Lumayan ya. Lehernya itu agak lemesan gitu. Nah, habis kepala udah diputar pelan-pelan, habis itu kita lanjut ke tangan yang sers ya. Kamu yang udah berdiri bisa sambil jinjit yang tinggi. Nah, terus kedua tangan kamu, kamu naikin, kamu rekatkan jari jemarinya. Nah, lalu kalau udah jinjit, kamu dorong ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih jinjit yang ses, dorongnya abis ini ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih lanjut, dorong ke kiri sambil jinjit yang ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tangan udah. Kita lanjut ke bahu kamu yang harus diputar ya bahunya. Kedua tangan kamu naik ke atas bahu kamu. Nah, terus kamu putar dari depan menuju belakang. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut, masih putar ke depan sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch yang sers dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis bahunya kita puter-puter, kita naik turunkan yang sers ya. Kamu angkat setinggi-tingginya bahu kamu sampai menuju telinga. Nah, habis itu kamu tahan beberapa detik, tahan. Lalu kamu jatuhkan langsung. Hop. Nah, oke. Lanjut. Kamu tinggi, angkat tinggi-tinggi bahunya.
Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jatuhkan. Sekali lagi, angkat tinggi-tinggi bahunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jatuhkan. Oke, itu dia stretchingnya. Sebentar aja yang satu ya. Kalau kamu mau lanjutin abis ini, boleh banget yang lain. Kaki gitu kan, kepala udah, pundak udah, lutut kakinya, kamu lanjutin sendiri ya. Oke. Sekarang aku mau kamu absen ya, yang search ke WhatsApp aku. WhatsApp aku gak tuh, WhatsApp DJ FM maksudnya. Ya, pagi ini kamu rencananya mau beli sarapan apa nih yang search? Atau pagi-pagi ada yang udah sarapan pakai lauk sisa semalam gak tuh? Nah ya, kalau aku di sini di studio yang search, aku udah bawa ada bolu pisang atau pisang bolu namanya, bolu pisang. Terus juga ada sandwich, tadi aku beli di jalan ya. Itu ada tempat orang jualan, ibu-ibu, suami istri sih yang jualan. Kayak banyak banget aneka berbagai macam nasi ada deh di situ. Kayak nasi kuning, nasi bakar, terus juga ada kimbab, juga ada kimbab. Terus kayak makanan-makanan kayak risol, lemper, itu di situ semuanya ada gitu ya. Nah, pagi ini aku beli sandwich, bolu pisang sama nasi kuning di studio ya. Kalau kamu sarapannya pakai apa yang sarapan pagi ini? Boleh dong absen dulu ya, sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu nih ya buat diputer di DJ FM. Bisa banget lagu barat juga boleh, lagu Indo juga boleh, lagu-lagu lawas, apalagi buat kamu yang mau throwback ke tahun 2000-an boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi 081-888-0948. Lewat Instagram juga bisa banget, DM aja di @djfmsurabaya, @djfmsurabaya ya. Abis ini aku bakal bacain chat gabungan yang udah masuk dari kamu semua ya. Jadi langsung gercepin sekarang juga, kamu request sebanyak-banyaknya lagu-lagu barat, lagu-lagu Indo juga boleh. Sekali lagi di 081-888-0948. Lanjut, aku mau puterin dulu lagu yang kalau aku sih teringat masa kecil gitu ya. Bukan teringat masa kecil sih, karena bandnya itu dulu on fire-nya pas kita tuh masa kecil gitu. Ada yang bisa nebak siapa? Ini dia, Cowboy Junior. Kamu

0: bingung gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Yang medal youngsters yang street radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

You're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Barengan sama Alvin di sini yang seharusnya bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi. Barusan kamu mendengarkan lagunya JKT48, Heavy Rotation ya. Itu kayak mendobrak abrik semangat kita di pagi hari gitu. Karena kayak lagunya buat kita jingkrak-jingkrak gak sih yang seharusnya? Rotation asik. Okay, saatnya aku bacain chat gabungan yang sudah masuk dari kamu yang search ya pagi hari ini lewat WhatsApp ya. Yang belum boleh sekarang juga ya, mumpung lagi aku bacain ini, sekarang juga langsung rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfm Surabaya. Yang pertama ada dari Kak Yusuf Triyono tadi yang sudah menyapa aku ya di WhatsApp kayak, "Loh, Kakak Alvin," katanya. Iya, Kak Yusuf, ada Alvin di sini ya di Senin pagi ini. Boleh banget Kak Yusuf kalau mau rekomendasi lagunya, boleh banget. Ada dari Kak Kiftia juga. Hai hai Kakak Alvin. Halo Kak Kiftia. Selamat pagi. Pagi juga Kak Kif. Mau dong diputerin Alox X Sigala X Ellie Goulding. Lagunya All By Myself. Oke, okay. Selamat pagi aja untuk semuanya katanya. Makasih Kakak dari Kiftia Prigen. Siap. Udah aku cari tadi lagunya ya. Spesial untuk Kak Kiftia, abis ini banget nanti aku puterin. Oke, okay? Ditunggu. Lalu ada dari Kakak Shanoy. Morning Kak Alvin. Morning juga Kak Shanoy. Dari Sidoarjo katanya. Aku Shanoy, Sidoarjo in here. Hehe, aku mau request Bittersweet Medicine aja deh. Hihi, terima kasih. Oke, udah aku amanin juga

di playlist Kak Shano ya. Terus aku pikir-pikir kayaknya Kak Shano ini jarang nongol deh kalau aku siaran gitu kan. Katanya, iya nih kemarin-kemarin kena efek long weekend, jadi pagi-pagi gini jarang mantengin DJ FM. Oke, ini mah kayaknya baunya siang gitu ya. Oke, lalu ada dari Kak Reno. Pagi Kak Alvin, apa kabar? Baik Kak Reno, selamat pagi juga. Kak Reno apa kabar nih pagi-pagi ini? Aku request Holla Back Girl song by Gwen Stefani ya. Makasih Kak. Oke, nanti aku cari dulu lagunya Kak Reno ya. Aku cari-cari dulu lagunya, nanti aku kabarin lagi kalau ada. Oke. Lalu ada dari Kak Adnan. Halo Kak Adnan, selamat pagi. Selamat pagi juga. Request lagunya Justin Bieber yang Any Miney. Bener gak nih? Terima kasih. Oke, aku nanti cari juga lagunya dulu ya Kak Anan, nanti aku kabarin lagi kalau ada. Oke. Lalu ada dari Kak Randy. Halo Kak Randy. Kata Kak Randy, selamat pagi Kak Dibi, request lagunya Taylor Swift Back to December. WTW ini suaranya bukan Kak Dibi ya, mohon maaf Kak Randy. Ada DJ Alvin di sini ya sementara yang menggantikan DJ DB ya. Lagunya katanya request Taylor Swift Back to December. Weh, kebetulan ini udah Mei ya, sangat jauh banget gitu kalau untuk kembali ke Desember. Kira-kira ada apa sih di Desember ini keren? Oke, aku bakal puterin juga, nanti aku cari dulu lagunya ya untuk Kak Randy. Di WhatsApp ada segitu yang ses yang request. Kalau di Instagram kita cek ya, apakah ada yang request di Instagram? Oke, di Instagram belum ada, sementara baru di WhatsApp saja. Oke, nah jangan lupa untuk sarapan juga yang ses ya, jangan ditunda-tunda sarapannya. Dan kita puterin dulu rekomendasi lagunya dari Kak Kiftia yang tadi sudah request ya. Ini dia lagunya Alok, Sigala and Ellie Goulding, All By Myself.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.